barfata ki se wurre kwa na dosi dying sa wakil kami na mudukang tina sang dying bira tubung kausingi bara jamal donga gikani aljanna jago na dog bara abunani dogi donga kani wala abdallanani donga gikani bara safe kemrod bara safe asikir jinga bara tariu dog asikir jinga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga ke ingi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense ko kital benna bago na gis remember na aluno kwa sunga ferra kawe na dok kwa kerenga siskenge benna bago gise alki kan na dok dying aldi ilkirsing oton den aldi dok sunga daga tini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangal na itule kurnyol asan di surisi injem egel oton de nyomile ele jurnyual ke kasi tule elal ke kasi kurnyol kasa kurro ang wala galal duin surisi ingel egel kamana tu al dora arangana tubung ani in

Daarbinnen toch, meneer Jundi, Niki, Songang Re, Kwadi, Kwasis Belans en Kaminga, Wanama, Dang Arakarul in de Lang, Namas Gangotang Arakarul, Dia, Namakri, Botokoi. Nama Elaini, Na Kin Mitil, Dogis Pulmiti, Udan Songang en de Arakarang. Nagan Nama in Diklekel Alem Breng, Abai Gilong, Banui Karin Javiti. Nu kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udon ase pakere nyona era jaw nu kering na don balji jona lamba jilong na ma nu kering jawati na janni marang alan ji gidin tabu ota ara jerengen in duo a tuin kering al ilong o in duo ka wel alan mani ei ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarangi duo al duel alan ke bilong na ke suring am parabang e ka duwei nama ilaini na in mitil inam bereng dok ki al kau ka ndarenga alan ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok den ara kereng el ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bau na je na sa songwa gi sin dalan ka en kwasi songwa sin dalan in ini ne duo al denjaro ken aba yei na pingine esi ki britan na ken otabawa danya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin na kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini kwa kit al ota ngara kerenga riwa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namazia nama duo keren vele kel jam na di bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kang mbele kila jam ndalang na mani jang no mas kwa se erdik elejen no jalumba kai

Gororai Murure. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kibu erang, abah bilong, abah jilon nalu le jani, ji alang ni kerja itu, ji alang kita buka kerja itu, ji kain ayau. Wo alang aja bu udah si, nama era ini dok nasib. Nah ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kuah ini do al ke orang toga bamba, ke alat bilong. In kanges belen dok mitil indio inges belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azadama indu den dio kaske du al bike ele min dokya bawana bunyungo na babenga kibes jalom ya kai ora ye anin kafi jiseri jitaisen piabo ne do aljike ya burnyo wana zelan baye illa ke ngala ay sikere kring na arkein ne yenka kawe ila namake bilong abake bilong bas jalom udonga songa alambei ne indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaunge ba na kalasi kange na kikira kwan kilunge arkein oreto age ba ne ke mani age namakanya na taringa kawe Nekimu doa kawe zamanua tu lengeng

Ya, nama mazial asai ada kenga na te roksika langa ki mama ki anya yang kenga nasi yial asa buru kenga nasi yial asa reita kenga dan dalang nama junga in dalang bayai nama buru totok putoseti kwa nama ita kamu tiana in dan ngore sasonga enga.

0: nama ininsi kuel alam pal kamu ininsi kuel berang kininsi alam pal kamu alam kuah kamual na udang asi tulen kului na elakawe dua bi dua kuel alam recipia alam maniti nengkide long kuage nengkide mantiang kuange na liadok abade mantiang kuake imba dok nengki kela kuange at ora toyung kuage indalang kuakuntia walau zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi allo to bo bay la sibirsi na ila beral ko ngama kwal burki nu kundula al kwal burki na burunga kan ngare kan na de ta bur kan nya al ba lo to kawi na ma di embe le kristi ngana ritoza ki dia bele sai yidu ari asa jalom na la yena zero ne ki en kwa bele bi bele dinen di no menke al ba ilimi a bele bi bele no menke al ba yei na kwake gut kawe marang kwakit dengan ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsi ngwadi al hoy nakangi nakira kwadi al gira kawe yen kwasi dora ina skul ngi tiaba aram kwa e uranyet al ba kula rage dinin je nyet nakangi nakwadi nyal warian nyal kwa kwadi anas masin ngi ndeli nakare di anan ki kiyeng alan kisinga nakang kisinga ilaing ne yeng ke loto akim ilaing ne yeng ke ngala se du ko lui ne yeng ke surung ngas ir ke li ne ila no yei ne jundi ne ko adi ko anta de kritia jundi ne ke la quantas al long anan se ko asu udo to la angan ne kin ko adi azakinga na ota songa ko ba dia ko te ngala loto kawi ma ilaing nas ko ota songa kan ngaw na ki namen kaming ki alan kala ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do dile baray wala dim baray ba nan jalong ki ki na bilong na sen jalong al janni den nan nin jeinga na sen jalong alan dim wor la sequel na sen jalong alan dim boru sequel na sen jalong alan ki ngwa sequel na sen jalong al giro ke kwa ngarabang namasing dinari ni niki apa kaungena indala kenga sursi bankwel sursi basin kalong nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong alambaki duet bilong asa sur balong na liale nama kwa kul kaungi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to lea kaming na kwa kerngasi dogben kolol kwage marang ki ba dalam kandang barau albeki ngasa daewo pia nama ini karing nama gal zikir kel nasmitir kerkani niki borai
1: nama sing kaiti ingisen wa alam bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga

bayla bago bay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na etena modo quel alan mitildigin kristiona en belen tulinginja na din surci quale songa tulera ngelbo na alan inzikagil ine nama en qual lompinque a bas jasi nas quasi kikuro terifi yani lonquen pi namas janas quasi kikuro terifi alan ye kuro ini quasi raden kurinquel ye namas quasi kimare terifi alan si qua na kien taringa al kien taringa ala pangagi do al den sursi bibi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa njajawo alan si taringa nja yalum na dokilla samalmal madgisin gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja ke la jisi ki tulile duya dimbarasi jundis abas yetina dandora alang taringa ki malekau dandora ade longalan taringa ki malekau niki jalung na tudinki jarungale tulejam lompisi sejel ling gitanga gitangan joingile karajangwi olegal jundi na taringja taringja ndora dora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duonkwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide nama sejein koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompila yuel. Elabadini. Aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel. Nusursi tulegel.

belum ni korang jari ni. Terus janji pale gella gella undu. Lain nasi sasonga dongore indel. Kalau lain nasi sasonga dongore indel. Na dongore jeng ini nama ilong aldu udongasi. Impi alia kuale songa tulai. Na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba. Na au nadin sursi ken korangale ja. Nukwa kitsi juenyi asa kien tonga lotok tidi. Na jitangale karajangwi. Ji madgin kwa kit. Puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasongaki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba Yembang kegila jige isi nama ing angal kangka ilo utik.

na kain keljam kwa ette ina din karin na magal azkir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kerkela adeng kirsimo na asan kerkelka kitar kainge na kitar kainga gelo na longa dingang dosi kwa kenang ngal dingang kundul nas kau elain anasi kainin kerkelka na ete na may nakarin na magal azkir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskau alansi kai udonga kerkerka ki dal kai nge ne ki dal kai nge na long dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskau ilai alansi ki kai nge.

0: kanagal kin gal jam kwasu don kanet ba goma jiran bayna na kwasi don bani
1: e osina bro fatta don kanni kan kel jam kwa dal din dio albanes kel bam kan kel lagal kusingi nan lompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefia na kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan it kegila dang idi kenas kan jurma surkawa inni kerre basket kundula dang orden dio ke ngalan kersin ke borena bro fatta auna kanas kaiti
0: Tulei, na doksi kwasi na njua na gandama tuwa uo tabale kengo e ina doksi kwasi donga ini.
2: Kaya ngeljam kwa baila ibindel mang dombaeng, una kosa ankarabaeng na uika adangal daimboru tu kwa po iding na kwa deyengiri nui kaya alangiskabe na nama to uduwa tulanga kaya na kwa ilalan deyengen kirso asang kwa nyeding elengkalung namas gal kelkam.
0: Tulei, na gis inantaras gis kwasi salimba na nama galine itiri karing na daimboru ndakdi kelkam. Jangan makin ingat, nak ingat.

0: lole na mai belanke sense alang dimbarase joenge anangi tieba dingi maji jana jitijang na ba dimbarase jelu na idina dibe falam bau bas enjua as jume ngasa jua ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jkk tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za imboru dai ngese kabe idingis kabi na kingase idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala sur askirgimba aba yen asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal asa endele sur magin bakawe idina endonga toge aba kele beskirbi dial ni mekel dian ni skara bakabe marra aba ki ke sense dok inse ka enala yen kaina yen sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elneski ngasi tebun kere akeba idin anakuwa kinyet al kaeng kaeng uwanyet denjenga kaeng ba ena ro aza kerinja unwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyetu kajawe na bau na kienje na inak nama gal rose dembirnya jundi kangu njundi idin naskuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na suru ngasi kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nye dena keru na suru sikir ging ela yeng daim buru basen kobo
1: tulei mayirama endok nas indiloyle enan tarazir singo na nama galine tiri karin kanka jam kwa daim bernamej orren udu anjale nama yani tombolen lakzi sikil kanma kainga na gal do gingo kere kere

jungo jodo ngale musa na men kwa le ana maski mono jodo futole kio kibar ko kansa ba ina isa kasulon fi kwa na bufu wasa irsi iso wasunga sor koini le alon fi na magis kasin kwa sunga ina sor boini mfu wasi na baulas na sabasaba ere baungi nas kwa sinjwa bikin bang nas si kien bar ngang baru bandel iso in dogola ala baru sair leke yang asi bandi yang keliti ria ben alang yang asi bumba na bero irin na kabing asi dien suru ati ay ngani ba anang tartoging loy na irin na ka iso si sairin fugo ati ane bibang kigir se jaming otapulu alam bam na korosin bulu alam baba ini nadi yang kulilong fi beki yang kongan tari ngasi nyet parka ini pebay bingung si jagila ni ala dur banga injuda futu na usiele ki ay nga ongal ki ay nga way nga ongal wala erita doktala nga isi engaba namaski kain bar nga isi wain barukando ala sair leke namakiro araban dora kiw kisi hidingere ala dem ilat na asiyon jabir le undul le anamaski jula futu ndora kando ala mo abduide lomfi namais kasin kwa mo abi ngasi ajanan ba na yang ngasi ajero ba ini neka bingosi dia suru atiai ani ba ini ne buruar si ba aba na loti kike ngatini yang ani alang kabena atikawan ala kwa imeunga lin kumul yen nama kwa sunga na kurra kain kwa sunga na kurra kain ina anagi nga yen nama inkal nga ina rofai nga na anagi nga maramo abi nga nama yang asin kona imi nga kerya idet hori nga nama dok su seir lin kumul iso yin doola nama yang asin lin kurre naskagie nama dia lole kumul in ala Israel nga itsule kumul ala lomfi yang asi ini alang kabe. Na baulas na rozare si bab. Kina ma idet rozare si kaba. Kaya gaya nga asa dora konga gadish berni ala namang rozare le kago. Nama waya nga is na tamman po ugun. Kwa kaya sunga nama deri lole kusingi. Inasa yang asi lomfi kwa nas beda. Ile lomfi nama yang asi ladi namang kwa kitle karrajawi. Namang kwa kitle karrajawi nasage. Ni alba dalima kwa antas le nyet kusingi. Lomfi nama is kasing kwa. Jia to si nyando muaben surule ki aare ngang borung kina. Ki aare ngang borung kina. Ni amas amuningan dogola le dakija. Yang asih ya janan ba na jumba lanjero. Ini na amuningan suru jisi atiai ani ba ka marang kabalut si ani. Itu nama dokrofa ingan suru anga alam.

iri ka ingal dombore ongal ka ingi kise nama kumana dombore ongal ge nama dombore ongal kele mara nama isangal ba deli mbas tok biri si gudba kindi si guda sa baba kin si abas gudba kinele tuga rengele kin a dora aisa duite abas tuga rengele mbinga se ke uye mara ki lole nama tok juru watari ina skaba alang inkwa ele bele ala keba ki abas inki wal kise dombore nga ongal ge na bungul egele alambas gudka alambas gudka italba kene umo na den dora puldung nyanga na lompin puldung duiti ela sinema ondi mara italba nivia na lompin den dora ela te asi duiti kise ali beleng na magala ela sia ela lole na made yei ki na sela buton ase kela kaungi anaski senka na lole na madok abajala na jal na jegil in aldi sasa warin kunga al inkwa al ku kusenga wala al beleng arwa sirira kinal beleng ki kwa beleng na beleng in nama ay goy domboren di okay domboro kena mata kerea mata ide den lo kene mbelen mata esa tamania ke na den aya ide wenga au na tamanle na illa dog nama dog morgus kena dog inala mbelen nan dog illa domboro kena luka kerea na dog inala mbelen ke mbelen a nyetinzi bara domboro seba jabunos gudja tarasinde na jabunos gireya tarasindi nama jurgolo bela kenal kengi al lompin kwe elna induose kuo kusenga surranga no kuektenga surbungye nama dembele se dogu de jumotara sin ki namaduk bele an ken kor megena kanni enal leji abad dombore jeya ji basin gudiya ela una juru le juru dok a etim pregi le jidi juru gal dinga ke nesin dok ereng dan dok songa tarasge na nama ela en kwel alang in dombore se sinan gudba dobi do go dombore talbas kwa wal gal koneska tuga baba pakat ba jabunos gudiya ela un na uto songa ken ki gasenes bitul na bitul na nyenge na ki ngasi gelingi gina warde ngara karaba maranna kikin sokolal ne fena kise lompinde ndora sikumo na kiyankora sis gumo kise banken singa kisinye tinga alande ngarakarang adi domboronga ewela kwage adi dombore kidgal na bargan kering ele bazinye tingut kawki ri aska embalin kamin in domborese guta sawo ki dombora nyetting alba kenkin albani fianas ki lompin ko te antili ken domborese nyettingut kaw mara ina jobal kati anga abas ela se joba ela una dikken gidele giwi wala dikken kwakele nes kawle namay sina lompinde ndombor in albaye mara ina lang ayba gi bas nyetin gudja gili anama unze basin jumo kerebe keregi na jamen balambas delen duom belele takken jindelen abes duen kwa nama ide ding ele jase walgal abes duen kwa ha nama galen jamen alang ha ale jasing ele rinden te ase baji jurgulo kidin suru asen ji jalom na alang jisi kilma pispia da alang ki ngutu ake netarazge soga tabu kwa le na abaji jolan jaynas dok jayang atole ajan kise ele lole dok ki ngutu ase ba ou ne ji jurgulo kidin suru alang si ke lompi tole birgin abas ken bere ke la jiwel ken do mara ke la ndio ken kital tolle akwage a so gi samme do gi lole boroba tay samming a nadok elnas ago namasgal kayti dok su kerle tollen soble ke boroi.